Pakai tua, enggak dipunirannya tua, karena aku tua hukuman ya.

0: Yebo bafana bevuka. Kambona. Ngangathemba umuntu. Ngingomthemba umuntu. Umuntu uzokujikela.
1: Ngingasho.